0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Wakil Presiden Gibran Rakang Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
2: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
4: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
3: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapolete melaporkan.
6: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
7: Baik, terima kasih untuk materi dari
8: pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa di Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
9: Namanya KRI Gajah Mada, Pak ya?
8: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
10: Anggaran perbaikan berapa?
8: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
6: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadat Udaren melaporkan selengkapnya.
11: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
12: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
11: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
12: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
13: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
14: Produksinya?
13: Maksudnya apa?
14: Produksinya? Apa produksinya?
13: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
14: Berapa banyak?
13: Kurang lebih sebulannya 40-60.
12: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
15: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
16: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
17: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
16: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
18: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
16: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
20: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
0: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
21: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
22: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih sakit. Itu setiap saat. Itu setiap saat karena ini sudah perintah pimpinan kami Pak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami seluruh pemerintah akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
23: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
21: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
19: Kilas Pentas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bagaimana sudah lagi mau ke depan? Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah.
2: Pemain Swedia, pasti ada dengan gol.
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
5: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
4: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro3.

selamat pagi, selamat mendengar, selamat berhari Minggu. Hari Minggu paling enak santai sambil menikmati suasana. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, rezeki lancar, kesehatan terjaga, dan semua rencana berjalan sesuai harapan ya. Tetap semangat menjalani minggu ini bersama orang-orang tercinta. Yap, selamat pagi, selamat beraktivitas, sambut mendengar di hari Minggu pagi yang cerah ini ya. Dari sudut Jalan Pahlawan 74 Magelang, Radio Magelang FM kembali hadir dengan program-program acara yang tentu saja bisa mengajak sahabat pendengar jadi lebih bersemangat lagi. Apalagi nih, sekarang lagi bersih-bersih rumah, or maybe lagi olahraga, atau apapun itu ya. Vita siap banget untuk menghadirkan lagu-lagu spesial untuk membuat hari ini jadi lebih luar biasa. Yuk, Vita tungguin untuk bisa gabung di 0882-135-135. Sahabat pendengar juga bisa telepon di 366-899. Karena Vita ready banget untuk bisa menyapa sahabat pendengar yang mungkin saja sekarang sedang streaming melalui www.jogjastreamers.com. Pilihnya Radio Magelang FM. Now please welcome the first song, Marshmello and Annie Marie, France. Sampai jam 10 ya, bareng sama Vita.

0: Loh, Dung, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik
6: SPMB 2026-2027.
5: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar dari Harian Merapi ya, dikabarkan pemerintah Kota Magelang nih kian menyoroti masih adanya berbagai persoalan administrasi kependudukan yang terjadi di lapangan. Salah satunya menjadi perhatian adalah perpindahan penduduk yang belum didukung verifikasi data secara optimal, sehingga berpotensi mempengaruhi akurasi data kependudukan daerah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan validitas data kependudukan menjadi hal mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Karena itu, setiap proses administrasi termasuk perpindahan penduduk harus didukung data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, masih ditemukan sejumlah kasus warga yang menempati lahan dengan status kepemilikan tertentu maupun perpindahan penduduk yang belum melalui proses verifikasi faktual secara menyeluruh. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi real di lapangan. Damar menegaskan, verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk bisa memastikan bahwa setiap perubahan data kependudukan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, pemerintah dapat memiliki basis data yang lebih akurat untuk bisa mendukung berbagai kebijakan dan program pelayanan publik. Oleh karena itu, sahabat pendengar, pemerintah mendorong keterlibatan aktif aparatur kelurahan dan kecamatan dalam proses validasi data warga. Aparat di tingkat wilayah dinilai punya peran yang sangat strategis karena lebih memahami kondisi masyarakat secara langsung. Dan melalui penguatan verifikasi faktual ini dan pembaruan data secara berkala, pemerintah Kota Magelang berharap kualitas administrasi kependudukan semakin baik lagi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan tetap tepat sasaran bagi masyarakat. Selamat pagi, sahabat pendengar. Salam hangat ya. Dari ruang dengar 103,5 Magelang FM, Vita mau nyapa satu persatu nih sahabat pendengar yang sudah bergabung di 0882-135-135. Halo Pak Herman, selamat pagi. Salam sehat, salam semangat ya. Lagunya Hi-Fi, Negeri di Atas Awan. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Suprianto, juga Pak Royanto. Selamat pagi buat Pak Tarmono, Bu Riono, juga Bu Indarto, Bu Nani. Ada Bu Endang Wahyu, juga Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki dan Mbak Erna Dwi, ada Mbak Susi juga Mbak Murni. Semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Dan tetap semangat, pagi hari ini harus lebih sehat daripada hari-hari sebelumnya. Ya, setuju. Haifa ya, dengan Negeri di Awan. Sampai jam 10, sobat pendengar terus bisa mendengarkan lagu-lagu spesial, lagu Indonesia, mancanegara populer di 103,5 Magelang FM.

103,5 Magelang FM, selamat pagi. Sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari RRI dikabarkan, pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerimaan program makan bergizi gratis MBG, salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut, setelah muncul sejumlah persoalan hukum, hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan di dunia sekolah yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN, Wi Haji, mengungkapkan kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam sejumlah signifikan. Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122 ribu tim pendamping keluarga atau TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran, kini pertanyaannya adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat mampu menyelesaikan akar masalah? Sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan, melainkan juga bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: kasih. Para penggemar sepak bola tentu tidak asing dengan pergelaran Piala Dunia. Ya, pergelaran kejuaraan yang dilangsungkan setiap 4 tahun sekali ini sangat menarik untuk diikuti karena mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh dunia. Hari ini puluhan tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Juni 1970, merupakan saat dilangsungkannya partai puncak, partai final antara Brasil dan Italia. Skor akhir adalah 4-1 untuk kemenangan Brasil. Gol Brasil dicetak oleh Pele, Gerson, Jairzinho, dan Carlos Alberto. Sedangkan Italia hanya mampu membalas satu gol lewat Roberto Boninsegna. Piala Dunia tahun 1970 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Amerika Utara atau Tengah, setelah sebelumnya hanya dilangsungkan di Eropa maupun Amerika Selatan. Piala Dunia tahun 1970 ini juga disebut-sebut sebagai Piala Dunia terbaik karena diikuti oleh banyak sekali pemain hebat pada saat itu. Selama penyelenggaraannya, Piala Dunia tahun 1970 ternyata mempunyai beberapa fakta unik. Piala Dunia 1970 merupakan Piala Dunia pertama yang disiarkan di televisi berwarna. Dampaknya adalah ada beberapa pertandingan yang dilangsungkan pada siang hari supaya bisa disaksikan di Eropa malam harinya. Namun, hal ini banyak dikeluhkan karena suhu udara di Meksiko yang sangat panas. Selain itu, pergelaran Piala Dunia tahun 1970 merupakan kali pertama sistem kartu kuning dan kartu merah diberlakukan dan juga mulai diperbolehkannya pergantian pemain dengan jatah maksimal 2 kali pergantian pemain. Insan Edukasi, selain fakta-fakta unik tadi, Piala Dunia tahun 1970 juga menghasilkan beberapa rekor. Bahkan ada rekor yang belum terpecahkan sampai saat ini. Rekor pertama dicetak oleh Pele dan Uwe Seeler yang selalu mencetak gol di 4 Piala Dunia. Rekor selanjutnya dicetak oleh gelandang sayap Brasil bernama Jairzinho yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Rekor ini belum terpecahkan sampai saat ini. Rekor berikutnya dicetak Mario Sagallo yang berhasil menjadi orang pertama yang meraih juara Piala Dunia, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Rekor terakhir adalah Pele yang berhasil menjadi orang pertama yang menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

selamat pagi sahabat pendengar 103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar, pagi hari di Kota Magelang sangat cerah sekali ya, apalagi dikelilingi dengan pegunungan yang membuat udaranya sejuk, kemudian juga airnya terasa sejuk juga gitu ya. Tapi lebih akan terasa panasnya ketika sudah menjelang siang hari. Pastikan nih, kita terus memberikan hidrasi pada tubuh kita dengan memenuhi cairan ya sahabat pendengar, seperti air putih. Kalau nggak suka air putih, bisa dicampur dengan potongan-potongan buah favorit, misalnya belimbing, stroberi, buah kiwi, buah lemon gitu ya. Disimpan semalam di dalam kulkas jauh lebih enak dan juga segar. Infus water ini memberikan sensasi yang berbeda. Bukan hanya rasa air putih semata saja, tapi juga ada rasa buah, ada hin-hin enaknya gitu ya, aromanya. Mungkin juga bisa ditambah potongan daun mint. Wah, jadi berasa kayak minum mojito tapi tanpa sparkling water gitu ya, atau air soda. Nah, selain menghidrasi tubuh kita dengan cairan, kita juga bisa memberikan lapisan terluar perlindungan seperti body lotion, body cream. Bukan hanya kaum wanita saja, tapi laki-laki juga bisa terkena kita juga bisa memberikan lapisan terluar perlindungan seperti body lotion, body cream. Bukan hanya kaum wanita saja, tapi laki-laki

berkah, rezeki lancar, sehat selalu ya. Lagunya apa ini ya? Mahalini, Mencintaimu. Salam buat Mbak Nungki, ada Mbak Murni, Bu Sadowo juga, Mama Vega, ada Bu Eti, Mbak Murni juga, Bu Riono ya, Bu Nani, Pak Tarmono, ada Pak Prianto juga, Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, dan semuanya saja yang sedang stay tune bareng sama Vita. Ya, sahabat pendengar, lagu-lagu yang tersedia di Semangat Pagi adalah lagu populer era 2000-2026. Jadi panjangkan listnya ya untuk bisa dengerin lagu favorit pada pagi hari ini. Gak pakai lama deh, Vita hadirkan lagu spesial. Kali ini datang dari Rem Laude, Komang, spesial buat kamu. Selamat beraktivitas aja. Have a nice

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
8: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
7: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
8: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
7: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
8: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
7: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
9: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

103,5 Magelang FM, Vita hadir kembali untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari Info Haji RRI dikabarkan sebanyak 361 jemaah haji kloter 65 asal Kabupaten Mojokerto telah tiba di tanah air. Kepulangan ratusan jemaah tersebut disambut langsung di Pendopo Geraha Maja Tama Mojokerto. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyambut gembira kedatangan para jemaah. Menhaj turut mengapresiasi kedisiplinan jemaah selama beribadah di tanah suci. Kerja keras para petugas dalam mengawal layanan haji juga mendapatkan pujian. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan haji pada masa mendatang. Bupati Mojokerto Muhammad Al-Bara juga hadir menyambut kedatangan rombongan tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah kembali dalam kondisi yang sehat. Dalam acara itu, 10 jemaah menerima bantuan dana dari Uni Emirat Arab. Total bantuan yang diberikan mencapai 20.815.187,28 untuk para jemaah. Penerima bantuan merupakan bagian dari 160 jemaah haji seluruh Indonesia, di mana salah seorang jemaah penerima bantuan bernama Partini mengaku sangat bersyukur. Kemenhaj dan Umroh terus mengawal seluruh proses pemulangan jemaah. Pemulangan tersebut dipastikan berlangsung aman, tertib, dan nyaman hingga ke daerah. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Ya, bikin lagi.
1: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
4: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
3: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
4: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
5: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
4: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
3: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
4: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
3: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
4: Waduh, duh, waduh.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.

satu-satu semuanya bakal selesai begitu ya. Ketika banyak banget pikiran yang ada di kepala, mana dulu nih yang harus dieksekusi hari Minggu ini? Kayaknya tuh padat banget, semua pekerjaan ada di depan mata. Kasih aba-aba lah ya kalau sudah siap. Bersake lagu dong. Ya, kalau udah siap buat memulai, pastikan satu persatu. Karena dengan multitasking, biasanya tuh orang jadi mudah lelah, kemudian fokus juga berkurang. Yang pasti pekerjaan bukannya selesai, malah jadi tambah banyak gitu ya, karena gak dikelarin satu persatu. Oke, kayak Vita nih yang muterin lagu satu persatu gitu ya buat sahabat pendengar yang pagi hari ini lagi beberes rumah. Spesial lagu buat someone spesial dimanapun berada ya. Ada titik-titik di ujung doa.

0: Bank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat. Mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

buat sahabat pendengar dimanapun berada ya. Ini hari Minggu cocok banget buat ngapain aja, termasuk melunasi utang tidur yang selama ini tidak bisa terpenuhi gitu ya. Bisa jadi kemarin-kemarin benar-benar dihajar dengan banyak sekali lemburan, termasuk juga buat jadwal-jadwal yang mungkin terlalu padat. Kadang-kadang tubuh baru terasa capeknya ketika sudah selesai. Nah, sekarang ini boleh dong untuk kasih prioritas ke diri sendiri untuk bisa dapetin kembali cinta untuk bisa tidur lebih lama. Kalau begitu, sekaligus ya sahabat pendengar, Vita pamit undur diri dari 103,5 Magelang FM. Semangat pagi Barat Golden, sesaat lagi akan hadir. So, stay tune terus di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua.

Barrett Gordon. Barrett Gordon. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar, ketemu barengan sama salah saya di Barat Golden untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies tahun 80, tahun 90-an. Dan buat sahabat pendengar yang pengen gabung salah satu lagu kebersamaannya di 0882 135 135, ya, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Di hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026, luar biasa sahabat pendengar. Tentunya semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan, ya. Bisa beristirahat tentunya sembari mendengarkan lagu-lagu Barat Oldies. Dan tentunya Anda bisa dengarkan juga Radio Magelang FM melalui streaming di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, selamat mendengar Oasis dengan Wonderwall. Menemani kita untuk mengawali pagi ini di Barat Golden.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Mata Mutiara karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah bahaya.
1: Insan edukasi dalam belajar dituntut untuk berpikir sehingga dapat memahami, mengerti, dan menguasai apa yang dipelajari. Mustahil belajar tanpa berpikir akan dapat memahami semuanya. Karena belajar tanpa berpikir tidak akan ada manfaatnya. Marilah kita belajar dan berpikir.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
5: Barat Golden.

Pat Golden, Salsa mau berikan satu informasi. Informasi yang bermanfaat nih buat sahabat dengar semua tentunya. Ada acara dari Disduk Capil Kota Magelang ya, jemput bola pelayanan admin duk bulan bakti gotong royong masyarakat atau BBGRM Kelurahan Magersari. Ini masih berlangsung sampai dengan nanti jam 12 siang di lokasi Balai Kelurahan Magersari hari ini. Dan di sana bisa memanfaatkan layanan dari Disduk Capil Kota Magelang, yaitu aktivasi IKD ya. Bagi sahabat pendengar semua yang berada di Magersari dan sekitarnya, tentu ini bisa memanfaatkan momentum ini untuk menjadi warga masyarakat yang taat ya. Oke, sahabat pendengar, Salsa mau kembali menyapa yang sudah bergabung di 0882-135-135 ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang Barat Golden, selamat siang. Lagunya dari George Baker dengan Baby Blue, nanti bakalan Salsa hadirkan. Salamnya dari Pak Herman buat Pak Iwan, Pak Rohyanto, Pak Supriyanto, terus juga buat Pak Tarmono, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Erna Dwi, terus juga buat Bu Susi, Mbak Murni, dan semuanya aja ya. Semoga terhibur. Thank you. Terima kasih buat Pak Herman sudah stay tune. Ada Bunda Eti juga nih ya, favoritnya Barat Golden nih Bunda Eti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu Bunda Eti di Perum Jambe Wangi. Nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya Reflection of My Love. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Bu Erna, terus juga buat Bu Nani, Mama Vega, Bu Endang, Bu Riono, Bu Murni, Bu Pramono, Pak Pri, semuanya aja ya. Terima kasih buat Mas Salsa, sehat selalu. Oke deh, terima kasih juga ya buat Bu Neti udah gabung bareng sama Salsa. Ada Bu Murni juga. Assalamualaikum. Selamat pagi jelang siang ya Bu Murni ya. Lagunya dari Bryan Adam. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya, bebas ya. Salamnya dari Bu Murni buat Bu Riono, buat Mama Vega, juga buat Bu Endang, Bu Sadowo, Bu Eti, Oma Kenzo, terus juga buat Pak Herman, Pak Pri, semuanya aja ya. Oke deh, baru pulang ngaji. Pulang ngaji di mana, Bu Murni? Alhamdulillah ya, ini banyak banget ya kalau hari Minggu ini emang waktunya kita untuk berproduktif ya, mengaji, terus juga ada yang olahraga dan lain sebagainya. Ya luar biasa. Oke deh, buat sahabat dengar semua, oh di depkas. Baik. Selamat dengar, Baby Blue dari George Baker menemani kita dulu ya di menit ke-34 lepas dari jam 10. Tetap barengan sama Salsa di Barat Golden.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Apa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

Kembali lagi bersama di Barat Golden ya. Terima kasih buat Bu Endang Wahyu yang sudah bergabung bersama di WhatsApp 0882-135-135 ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang Wahyu. Requestnya tadi Celine Dion dengan The Power of Love. Udah selesai hadirkan ya Bu Endang Wahyu. Kirim salam buat teman-teman penggemar Magelang FM dan semua teman-teman MA. Mau salam juga buat Mama Vega, buat Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Royanto di Demak, Bu Murni, Bu Eti, Mbak Susi, Pak Iwan, Pak Priyanto dan semuanya aja ya. Buat Mbak Salsa yang lagi bertugas, tetap semangat. Oke deh, terima kasih ya buat Bu Endang Wahyu. Sehat selalu ya buat hari ini pokoknya. Dan selalu teringat menemani kita tentunya ya di pagi hari ini, pagi menuju siang begitu ya. Ini terpantau juga cuaca di hari ini cukup cerah begitu. Dan tentunya buat sahabat teringat yang mau beraktivitas, jangan lupa untuk selalu memantau perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG ya. Season in the Sun menemani kita dulu ya di menit ke-4 lepas dari jam 11 siang. Dari Westlife, tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kita kalau kita mau belajar, apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: edukasi, para penggemar sepak bola tentu tidak asing dengan pergelaran Piala Dunia. Ya, pergelaran kejuaraan yang dilangsungkan setiap 4 tahun sekali ini sangat menarik untuk diikuti karena mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh dunia. Hari ini puluhan tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Juni 1970, merupakan saat dilangsungkannya partai puncak, partai final antara Brasil dan Italia. Skor akhir adalah 4-1 untuk kemenangan Brasil. Gol Brasil dicetak oleh Pele, Gerson, Jairzinho, dan Carlos Alberto. Sedangkan Italia hanya mampu membalas satu gol lewat Roberto Boninsegna. Piala Dunia tahun 1970 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Amerika Utara atau Tengah, setelah sebelumnya hanya dilangsungkan di Eropa maupun Amerika Selatan. Piala Dunia tahun 1970 ini juga disebut-sebut sebagai Piala Dunia terbaik karena diikuti oleh banyak sekali pemain hebat pada saat itu. Insan Edukasi, selama penyelenggaraannya, Piala Dunia tahun 1970 ternyata mempunyai beberapa fakta unik. Piala Dunia 1970 merupakan Piala Dunia pertama yang disiarkan di televisi berwarna. Dampaknya adalah ada beberapa pertandingan yang dilangsungkan pada siang hari supaya bisa disaksikan di Eropa malam harinya. Namun, hal ini banyak dikeluhkan karena suhu udara di Meksiko yang sangat panas. Selain itu, pergelaran Piala Dunia tahun 1970 merupakan kali pertama sistem kartu kuning dan kartu merah diberlakukan dan juga mulai diperbolehkannya pergantian pemain dengan jatah maksimal 2 kali pergantian pemain. Insan Edukasi, selain fakta-fakta unik tadi, Piala Dunia tahun 1970 juga menghasilkan beberapa rekor. Bahkan ada rekor yang belum terpecahkan sampai saat ini. Rekor pertama dicetak oleh Pele dan Uwe Seeler yang selalu mencetak gol di 4 Piala Dunia. Rekor selanjutnya dicetak oleh gelandang sayap Brasil bernama Jairzinho yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Rekor ini belum terpecahkan sampai saat ini. Rekor berikutnya dicetak Mario Sagallo yang berhasil menjadi orang pertama yang meraih juara Piala Dunia, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Rekor terakhir adalah Pele yang berhasil menjadi orang pertama yang menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Darah.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Selamat dengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis data terbaru mengenai perakiraan cuaca Jawa Tengah pada hari Minggu 21 Juni 2026. Berdasarkan pantauan terkini, kondisi

Atmosfer di wilayah Jawa Tengah menunjukkan variasi cuaca, mulai dari cerah berawan hingga berkabut dengan tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi di beberapa daerah. Masyarakat juga dihimbau untuk terus memantau info cuaca hari ini guna mengantisipasi perubahan dari kondisi lingkungan secara mendadak. Informasi berkala dari stasiun meteorologi setempat juga menunjukkan adanya pergerakan angin yang dinamis dengan jarak pandang yang bervariasi. Di mana data resmi BMKG memetakan rincian parameter cuaca di beberapa titik strategis Jawa Tengah. Untuk pantauan analisis cuaca di wilayah Magelang, terpantau ini di kota Magelang perlihatkan kelembapan udara berada di angka 96%, kecepatan angin tercatat bergerak sekitar 5,7 km per jam dan datang dari arah barat laut dengan jarak pandang di bawah 7 km. Dan perakiraan jangka menengah untuk wilayah Magelang hingga akhir bulan Juni juga menunjukkan stabilitas cuaca yang didominasi oleh kondisi cuaca cerah dan berawan. Berdasarkan pemodelan cuaca yang dilakukan oleh BMKG, pergerakan suhu udara di wilayah Jawa Tengah bagian tengah berada pada kisaran antara 19 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Dan memang diingatkan juga untuk para pengendara dan juga teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap waspada terhadap perubahan jarak pandang mendadak. Lalu juga Anda bisa cek secara berkala melalui kanal-kanal resmi dari BMKG. Baik, sahabat pendengar, Salsa mau menyapa lagi yang sudah bergabung. Ada Bu Asna yang sudah bergabung di WhatsApp 0882 135 135, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asna hadir ya. Tadi lagunya Fernando dari Aba udah selesai hadirkan. Salamnya buat Mama Vega, Bu Murni, Bu Sri Turki, Oma Kenso, Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Eni, Mbak Dita ya. Juga semuanya aja grup My Family. Baik, terima kasih. Untuk lagu satunya, ini lagunya dari siapa nih? Dari Samantha Jones. Oke deh, nanti coba Salsa carikan terlebih dahulu dan menemani kita di menit di tepat jam 12 ya. Ada Cherry Cherry Lady dari Mod Talking. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Kolda.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor! Store.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang pertumbuhan ekonomi.
4: Sebelum mengulik pertumbuhan ekonomi, sahabat data harus tahu dulu yang dimaksud dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB mencerminkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan sosial suatu negara. PDB mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu.
5: PDB sendiri terdiri atas dasar harga pasar atau harga berlaku, dan ada juga PDB atas dasar harga konstan atau PDB real. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari selisih PDB real tahun ini dan tahun sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan PDB real tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif atau negatif. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dapat diartikan bahwa laju perekonomian suatu wilayah melaju dengan cepat sebesar 5% dibanding tahun sebelumnya.
4: Gimana? Seru kan? Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Data.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
6: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
7: Loh, kok bingung?
6: Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan. Memangnya ada apa sih di sana?
7: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
6: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
7: Cerdas deh.
6: Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
7: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
6: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
8: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
9: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
8: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
9: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
4: Di udara untuk semua usia.
5: Barat Golden. Barat Golden.
6: Sahabat pendengar, film bioskop terbaru di bulan Juni nih ya. Manfaatkan waktunya karena ini sudah masuk di minggu terakhir di bulan Juni ya. Tentunya ini ada banyak sekali tontonan yang sangat beragam ya, mulai dari film-film Indonesia maupun juga film Hollywood nih. Sahabat pendengar, ada satu film yang bagus banget nih untuk ditonton. Ini akan rilis di tanggal 25 Juni 2026 berjudul Jangan Buang Ibu. Ini film salah satu yang sangat bagus di bulan Juni yang mengisahkan perjuangan Ristiana, seorang ibu tunggal yang harus banting tulang membesarkan ketiga anaknya yang bernama Tama, Dewi, dan Tria seorang diri. Ia mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya ini, tapi ironisnya justru menghadapi kenyataan pahit ketika anak-anaknya ini dilema ya, dan malah berniat menelantarkan ibunya ke panti jompo. Nah, sahabat pendengar, ini genrenya film drama, ini diperankan oleh Nirina Zubir, ada Reval Hadi, ada Amanda Manopo juga ya, dan juga Dwi Sasono. Lalu untuk film luar negeri, ini ada yang lagi hits banget yang kemarin rilis di tanggal 19 Juni ya, Toy Story 5. Wah, yang menemani kita masa kecil tentunya. Setelah sukses dengan film-film sebelumnya, Disney ini kembali menghadirkan Toy Story 5 sebagai film bioskop terbaru XX1 dan juga CGV yang hadir dengan petualangan yang tentunya lebih seru. Ini menciptakan Woody, Buzz, dan juga para mainan lainnya yang kembali bersatu saat Bonnie mulai terlalu fokus sama gadget pintar bernama Lily Pad, hingga mereka berusaha untuk menyelamatkan masa kecil Bonnie dari pengaruh teknologi. Wah, ini luar biasa. Ini kemarin 2 hari yang lalu ya, baru rilis 19 Juni. Dan ada yang mau rilis juga nih sama teninger, berjudul Supergirl. Wah, ini keren banget ya. Ini film bioskop terbaru menampilkan petualangan Kara Zor-El yang menjelajahi berbagai penjuru luar angkasa bernama anjingnya yang bernama Crypto ya, dalam rangka merayakan usia ke-23 tahun. Tapi perjalanan itu berubah ketika ia berkenalan dengan Ruthie Mary Noe, seorang alien yang menyimpan misi pribadi untuk balas dendam atas kematian sang ayah. Nih, genrenya adalah action ya. Akan rilis di 26 Juni 2026. Keren banget nih sahabat pendengar, bisa masuk ke dalam watchlist untuk ditonton tentunya. Keren banget ya. Baik, menemani kita dulu ya sahabat pendengar, Mandy dari Barry Manilow menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang.

0: Barrett Golden. Barrett Golden.
1: Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 tadi. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri. Terima kasih buat sahabat pendengar semua yang sudah bergabung bersama di Barat Golden. Dan selamat mendengar lagu yang terakhir yang bakal Salsa hadirkan, A Whole New World. Dan Salsa pamit. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang. Judul program kita hari ini adalah
1: Where is the janitor?
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Benny dan Maya di ruang kelas sebelum pelajaran dimulai. Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Hi Benny.
3: Hi Maya. Hey, don't run. There's a
2: ouch.
3: Puddle of water on the floor. Too late.
2: Hurts.
3: Sorry. Let me help you up.
2: Okay, thank you.
3: I should find a janitor to clean this.
2: Yeah. Other students may slip on this too.
3: Okay. Where is the janitor?
2: I think there are some janitors at the janitor's room. You can ask one of them to clean the floor.
3: Okay, I'll find him.
2: And I will go and get our books from the library.
0: Sahabat cerdas, untuk meminta informasi terkait keberadaan orang, kita menggunakan ungkapan
1: Where is?
0: Seperti pada contoh ungkapan
3: Where is the janitor?
0: Di mana penjaga sekolah? Sahabat cerdas, untuk memberi informasi terkait keberadaan orang, kita menggunakan ungkapan
1: There is
0: atau
1: There are.
0: Seperti pada contoh ungkapan
2: I think there are some janitors at the janitor's room. You can ask one of them to clean the floor.
0: Aku pikir ada beberapa penjaga sekolah di ruangan penjaga sekolah. Kamu dapat meminta salah satu dari mereka untuk membersihkan lantai. Sahabat cerdas, ada ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta informasi terkait keberadaan orang. Misalnya,
3: Where is the janitor?
0: Dan untuk memberi informasi terkait keberadaan orang, kita dapat menggunakan ungkapan. Misalnya,
2: I think there are some janitors at the janitor's room. You can ask one of them to clean the floor.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait dengan keberadaan orang. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut. Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait dengan keberadaan orang. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources Task 1
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keberadaan orang yang berjudul
1: Where is the janitor?
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini kamu akan menyimak penggalan dialog antara Maya dan Benny. Setelah itu, kamu akan mendengar soal-soal tentang keberadaan orang. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
3: Run, there's a
2: ouch!
3: Puddle of of water on the floor too late.
2: That hurts.
3: Sorry. Let me help you up.
2: Okay, thank you.
3: I should find a janitor to clean this.
2: Yeah. Other students may slip on this too.
3: Okay, where is the janitor?
2: I think there are some janitors at the janitor's room. You can ask one of them to clean the floor.
3: Okay, I'll find him.
2: And I will go and get our books from the library.
1: Question number one. How many people are there in the dialogue? Who are they? Question number two. What happened to Maya? Question number three. What did Maya say when she fell on the floor? Question number four. Where did Benny go?
0: Sahabat cerdas, Task 1 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keberadaan orang yang berjudul
1: Where is the janitor?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. How many people are in the dialogue? Who are they?
0: Apa jawabanmu?
1: Two people. Maya and Benny.
0: Ya, benar sekali. Ada dua orang dalam percakapan, yaitu antara Benny dan Maya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: Maya.
2: Hi, Benny.
1: Benny.
3: Hi, Maya. Hey, don't run, there's a...
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 2 tadi.
1: Question number 2. What happened to Maya?
0: Apa jawabanmu?
1: She slipped on a puddle of water and fell on the floor.
0: Ya, benar sekali. Maya terpleset dan jatuh ke lantai. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: Puddle of water on the floor too late.
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 3 tadi.
1: Question number 3. What did Maya say when she fell on the floor?
0: Apa jawabanmu?
1: Ouch, that hurts.
0: Ya, benar sekali. Maya mengatakan kalau dia kesakitan. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Ouch, that hurts.
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 4 tadi.
1: Question number 4. Where did Benny go?
0: Apa jawabanmu?
1: He went to the janitor's room.
0: Ya, benar sekali. Benny pergi untuk mencari penjaga sekolah di pos penjaga sekolah. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: Okay, I'll find him.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di task 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2.
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keberadaan orang yang berjudul
1: Where is the janitor?
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan mendengarkan 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Hi, Benny.
3: Hi, Maya. Hey, don't run. There's a...
2: Ouch!
3: Puddle of water on the floor. Too late.
2: That hurts.
3: Sorry. Let me help you up.
2: Okay, thank you.
3: I should find a janitor to clean this.
2: Yeah. Other students may slip on this too.
3: Okay. Where is the janitor?
2: I think there are some janitors at the janitor's room. You can ask one of them to clean the floor.
3: Okay, I'll find him.
2: And I will go and get our books from the library.
1: Answer the following questions briefly based on the dialogue.
0: Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dialog yang diperdengarkan.
1: Question number one. What did Benny say when Maya was running? Question number two. How did Benny ask where the janitor was? Question number three. How did Maya respond to Benny's question? Question number four. How did Benny respond to Maya after he knew where the janitor was?
0: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keberadaan orang yang berjudul
1: Where is the janitor?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: What did Benny say when Maya was running?
0: Apa jawabanmu?
1: Hey, don't run.
0: Ya, benar sekali. Benny berkata, hey, jangan lari. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 2 tadi.
1: How did Benny ask where the janitor was?
0: Apa jawabanmu?
1: Where is the janitor?
0: Ya, benar sekali. Benny bertanya dengan menggunakan kata
1: Where is?
0: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 3 tadi.
1: How did Maya respond to Benny's question?
0: Apa jawabanmu?
1: I think he is at the janitor's room.
0: Ya, benar sekali. Maya mengatakan bahwa dia pikir penjaga sekolah berada di ruang penjaga sekolah. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 4 tadi.
1: How did Benny respond to Maya after he knew where the janitor was?
0: Apa jawabanmu?
1: Okay, I'll find him.
0: Ya, benar sekali. Setelah tahu di mana tempat penjaga sekolah berada, Benny kemudian pergi ke pos tersebut untuk mencarinya. sahabat cerdas, baru saja kamu dengarkan pembahasan dari 4 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan? Terima kasih, kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
4: Resources. Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik,
5: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
9: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
8: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

0: beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Yang jelas sekarang ini pilihan orang terhadap berbagai macam hiburan itu demikian tingginya dan tidak bisa dipungkiri penguasanya adalah televisi. Nah sekarang yang mau saya bicarakan yang bang televisinya, yang panggungnya, yang ditonton langsung.
1: Insan edukasi, itulah tekad Dr. Andes Susilo Nugroho, seorang guru SMK sekaligus seniman yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Ten Baguse Ngarso.
3: Saya mengenal itu dia adalah mempunyai profesi seorang guru, akan tetapi mereka juga punya apa ya, keterampilan yang lain, yaitu main teater, dibangun desa pada TVRI itu. Ya, dia seorang yang apa mempunyai karakter dalam memainkan itu, mempunyai karakter serius tapi juga lucu.
4: Dan Bagus Singarso yang seniman itu toh, Mas?
5: Iya, betul.
4: Ya setahu saya beliau seorang seniman yang serba bisa ya, cukup dikenal di masyarakat.
1: Insan edukasi, di dalam kehidupan ini kita seperti main catur. Mereka yang dapat melihat jauh ke depan, itulah yang akan menang. Kata bijak pujangga itu nampaknya disadari benar oleh sosok Bapak Susilo Nugroho atau Ten Baguse Ngarso ini. Ia yang belajar teater sejak di SMA itu sangat prihatin melihat perkembangan dunia hiburan yang dewasa ini didominasi media televisi. Sehingga secara kuantitatif, pemanggungan seni tradisi termasuk ketoprak menjadi sangat jarang dipentaskan.
2: Nah itu secara kuantitatif kelihatannya menurun. Regenerasinya juga menurun. Itu akibat langsung. Dulu orang bisa hidup dari main ketoprak, sekarang tidak. Nah, saya tidak bisa menyalahkan kenapa orang tidak nonton ketoprak. Saya juga tidak bisa menyalahkan pihak lain daripada saya hanya sekedar menyalahkan. Saya lebih baik terlibat dengan format semampu saya. Dan saya bersyukur ada penontonnya. Orang harus mau menerima kenyataan bahwa penggemarnya menurun drastis, regenerasi kecil sekali atau hampir tidak ada. Di lain pihak ada orang-orang yang kepengen ketoprak itu harus seperti dulu dengan catatan sudah tidak disukai itu di sana. Ya, saya bikin yang baru.
1: Untuk menggairahkan dunia pemanggungan baik teater maupun ketoprak, regenerasi perlu dilakukan. Regenerasi pelakunya, orang yang terlibat langsung sebagai pemain, sutradara, pengatur lagu, penulis naskah, dan juga penonton. Pertunjukan tanpa penonton tidak ada artinya, karena sebuah pementasan bukan hanya menyajikan sebuah hiburan atau tontonan semata. Dalam pementasan, diharapkan terjadi sebuah interaksi antara pelaku dengan penonton, antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Sehingga peran sebuah pementasan yang diharapkan bukan hanya sekedar tontonan itu, tapi juga menjadi tuntunan akan terwujud. Nah, insan edukasi, kenyataan bahwa hanya yang tua yang mau menonton ketoprak menjadi pemikiran komunitas ketoprak dan seni tradisi yang kemudian memunculkan ketoprak dengan format baru, dengan berbagai sebutan. Ketoprak plesetan, ketoprak humor, ketoprak ringkes, dan lain sebagainya. Dan Pak Susilo Nugroho terlibat di dalamnya.

0: Yayasan Edukasi Pak Susilo Nugroho lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1959. Merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pendidikan formal dimulai SD, SMP, dan SMA, kemudian tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan ekonomi IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta. Dalam keluarga, Pak Susilo menerima pendidikan dari orang tuanya yang kadang otoriter, kadang demokratis. Otoriter dalam hal menentukan pilihan sekolah, sedang demokratis dalam tugas-tugas dalam rumah.
1: Kebetulan orang tua saya itu dulu pengusaha batik. Pak, saya pengen celana katanya yang paling bagus tuh Bun. Saya belum pernah lihat, tapi saya pengen punya. Langsung bapak bilang, oke, saya belikan. Tapi harus membantu pekerjaan ini sekian kali. Kalau mau, saya belikan, kalau enggak. Saya kepengen jajan di tempat yang enak. Boleh, saya bawa ke sana. Tapi harus menyelesaikan ini. Sejak SMP, tukang masak di rumah itu saya. Cuci piring adik saya yang perempuan misalnya gitu. Bapak saya itu dulu bisa ya bagi tugas gitu. Saya itu tugasnya paling banyak. Masak, nyapu, terus dulu belum ada listrik harus nyalain lampu dan seterusnya. Itu jalan sendiri.
0: Dengan melakukan tugas keseharian di rumah itulah membuat Pak Susilo terbiasa bekerja tanpa mengesampingkan tugas utamanya yaitu belajar. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami kemunduran karena perusahaan batik orang tuanya jatuh, Pak Susilo pun tak segan ikut membantu bekerja.
1: Jadi misalnya pulang sekolah bantu ayah saya untuk proses produksi batik. Lalu di SMA itu saya sudah nyambi memelihara ayam sendiri. Jadi mangkat dua telur ayam itu, telur pite. Nanti terus sekolah pulang bawa pakan pite. Terus pakan ini mau komplek itu saya sendiri.
0: Meskipun harus melaksanakan banyak tugas di rumahnya, namun Pak Susilo tetap tekun belajar hingga lulus perguruan tinggi. Dengan gelar sarjana itulah, sejak tahun 82, Pak Susilo mulai bekerja sebagai guru. Pertama kali mengajar di SMA De Brito, kemudian pindah ke SMEA Wonosari, dan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan Sewon Bantul sampai sekarang. Lalu, bagaimanakah Pak Susilo yang sejak SMA menggeluti teater ini dan tergabung dalam teater Gandrik, kemudian terjun dalam dunia kedoprak itu, dikenal masyarakat justru sebagai sosok Den Bagusengarso?
1: Di TV TVRI itu ada acara namanya Bangun Desa. Nah, saya pas rekaman kedoprak, saya ketemu sama yang mengelola Bangun Desa itu. Saya punya usulan, jumlah bobot-bobot kuantitas misi dikurangi, ditambah main-mainnya, jadilah kayak drama, apa sinetron, apa-apa. Mbok gue nyoba nggawe naskahe, saya bikin, saya tunjukkan. Nah, akhirnya keterusan grup saya yang diundang terus. Terus lama-lama kalau buku sekarang dibikin peran-peran sing ajek, sehingga orang gampang ingat. Nah, terus watak itu dikapling-kapling. Oh, kapling cenderung kemaki, saya cenderung kiwa-kiwi, masuki. Nah, jadilah kapling-kapling tugas. Jadi kayak saya ini karena kayak cenderung. Wangunnya biye ya kan, gak ada standarnya wangunnya biye. Jadi ketemu itu.
0: Terpilihlah nama Den Bagusengarso yang kemudian melekat pada diri Pak Susilo Nugroho.

0: Kesan edukasi. Menurut Pak Susilo, profesi sebagai guru dan pemain teater ternyata ada hubungannya. Guru seperti main drama di kelas. Dia meyakinkan orang, menjelaskan, hanya saja dengan satu karakter. Sedangkan di panggung atau layar televisi, seorang pemain seperti Pak Susilo gonta-ganti karakter. Lalu bagaimanakah murid-murid Pak Susilo ini menyikapi gurunya yang ternyata pelawak dan juga pemain ketoprak?
1: Justru mereka bangga. Nah, ini apalagi SMK ya, mereka kan lulus kerja. Saya jadi guru pemasaran, saya bisa main sinetron. Nah berarti saya punya nilai plus. Bahkan antara pemanggungan dengan pemasaran itu bisa katrol. Sehingga malah sangat menghargai.
0: Begitu juga antara tugas guru dengan penulis naskah cerita ketoprak ternyata ada kaitannya. Proses penulisan skripsi yang harus melalui penelitian dengan proses penulisan naskah ketoprak pun ada hubungannya dan saling dukungnya.
1: Jadi bikin naskah itu nek cara formale padha karo wong gawe skripsi sebenarnya. Cuma kalau skripsi melalui penelitian yang demikian formal, kalau ini enggak. Cuma penelitiannya masa lalu. Saya bikin ketoprak, judulnya Laksamana Hasanuddin. Saya beli buku mengenai Cheng Ho, saya beli buku budaya silang budaya Indonesia Tionghoa, tanya-tanya pemain ketoprak yang berbau-bau Cheng Ho dulu seperti apa. Baru tahu lalu bikin naskah. Dari baca, dari tanya, saya terlalu punya kreativitas tuh. Oh menurut saya mau bikin ini. Tapi kan semacam penelitian itu. Tapi ringan, tidak formal gitu.

0: FM Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho atau Den Bagus Singarso. Mengapa Pak Susilo sampai sekarang bertahan menjalani profesinya sebagai guru dan juga seniman? Kuncinya adalah semua pekerjaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dengan tidak lupa belajar dan terus belajar. Belajar dari buku, belajar dari orang lain, atau dari pengalaman sendiri, baik kesuksesan maupun kegagalan. Pengalaman dari diri sendiri menimbulkan perenungan bagaimana agar kegagalan tidak terjadi lagi di kemudian hari dan bisa berbuat lebih baik. Di samping itu, Pak Susilo memandang pekerjaan juga sebagai hobi, dan hobi sebagai pekerjaan.
1: Saya itu kadang-kadang antara hobi dan pekerjaan sulit membedakan, terutama yang di luar mengajar ya, yaitu untuk pentas, bikin naskah, itu bagi saya itu ini hobi atau pekerjaan. Kalau pekerjaan, toh nyatanya itu sampingan. Saya bilang hobi karena kadang-kadang saya menerima job ada duitnya.
0: Insan Edukasi, sudah puluhan tahun Pak Susilo menjalani profesi sebagai seniman, entah pelawak, main ketoprak, drama, namun menurutnya prestasi tertinggi yang pernah diperoleh justru bukan berupa piala atau trofi. Prestasi tertinggi bagi Pak Susilo adalah kemampuannya menghilangkan rasa minder dan juga kemampuannya menghilangkan gagap. Sebab Pak Susilo sempat merasa minder saat situasi ekonomi keluarganya menurun karena perusahaan batik ayahnya jatuh. Dan Pak Susilo juga gagap bicara pada masa sekolah. Meskipun begitu, di dunia teater, Pak Susilo juga pernah mendapatkan kejuaraan lomba drama dan festival pertunjukan rakyat sebagai pemeran pria terbaik. Lalu, adakah putra-putri Pak Susilo yang menekuni bidang yang sama? Ternyata tidak. Karena itulah Pak Susilo bercita-cita bisa tetap produktif sampai ajal menjemput. Menurutnya, pelawak memiliki rentang waktu lebih panjang dalam berkarya daripada seniman lainnya. Penari dan penyanyi misalnya, terbentur kekuatan fisik, pernapasan, dan penampilan. Tetapi pelawak tidak demikian. Asal masih bisa berpikir untuk membuat penonton tertawa, ia tetap bisa berkarya sampai berapapun usianya. Dan melihat fenomena sekarang, di mana orang cenderung ingin sesuatu yang instan, Pak Susilo pernah membaca buku yang isinya pantas menjadi renungan kita semua.
1: Saya pernah baca bukunya Puntaraningrat apa ya? Tertarik satu kata, satu ungkapan lah. Mentalitas menerabas. Segalanya pengen instan. Pengen diterima sekolah atau mungkin cari pekerjaan, nyogok. Nah, itu kan menerabas tuh. Nggak mau sesuai dengan tahapan masing-masing. Tidak mau mencoba dari awal. Nah, itu saya terkesan sekali dengan dibilang mentalitas menerabas. Jangan gampang terjerumus ke mentalitas menerabas.

0: Yayasan Edukasi dengan mengoptimalkan potensi diri, menambah kemampuan diri dengan belajar dan terus belajar sambil memikirkan tantangan masa depan dan berani menghadapinya, niscaya keberhasilan akan dapat diraih oleh siapapun. Inovasi seni tradisi, terutama ketoprak panggung yang dilakukan Pak Susilo, semoga membantu regenerasi pelaku ketoprak dan juga regenerasi penontonnya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Mas Bro, apa kabar?
5: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Balama Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Selamat siang sobat pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Jumpa lagi bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu yang bakal hadir sampai nanti jam 5 sore saja dengan lagu-lagu kenangan ya pop Indonesia tahun 70-80an. Silahkan untuk yang ingin bergabung, Mita tunggu deh di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Yang jauh di luar kota bisa dengerin lewat streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Dan bisa juga melalui website magelangfm.magelangkota.go.id. Baik. Kita ketemu dulu bareng si Tambur, Farid Harja, Romantika di Amor. Ya, selamat berhari Minggu ya, semoga happy selalu deh. Sampai jam 5 saja, Mita akan terus membersamai sahabat pendengar.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
1: Gelang Telu. Magelang. Tempo dulu. Magelang FM.

Ya sahabat pendengar, memberi itu juga berarti menerima, ya gak sih? Iya, semoga dengan memberi kita juga akan menerima banyak ya. Terima kasih yang udah nyatu di Gelang Telu Magelang tempo dulu. Selamat siang, apa kabarnya buat Mbak Asna yang ada di... Di mana Mbak Asna? Di Potro Bangsan ya? Terima kasih kebersamaannya, salam sehat selalu. Ini buka nggak nih kiosnya di hari Minggu atau libur? Oh, buka ya, malah rame deh. Baik, waalaikumsalam deh. Asna hadir di Gelang Telu, lagunya dari Dulu Sumbang. Yang apa? Yang arti kehidupan atau kalau bulan bisa ngomong? Mau yang mana? Oh iya, malah ngeten ini ya. Lagi libur Mbak Mita. Oke deh, selamat menikmati liburannya di hari Minggu ini. Semoga bisa buat istirahat atau buat jalan-jalan sehingga bisa fresh ya keesokan hari di hari Senin untuk bisa beraktivitas kembali. Salamnya buat Mama Vega, Mbak Murni, Bu Sri Turki, Oma Kenzo, juga untuk Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Eni, Mbak Dita, dan semua grup My Family ya. Tanpa terkecuali, sehat selalu buat Mita yang lagi tugas. Rezeki lancar, sukses. Mas siaran sampai selesai. Amin, terima kasih. Siap banget deh. Lagunya ada emang? Lagu AI? Emang ada ya? Bentar. Saya cariin Dulu Sumbang yang judulnya adalah AI. AI atau AL? Emang ada? Sebentar ya. Kok di sini adanya Dulu Sumbang itu arti kehidupan, terus kalau bulan bisa ngomong ya, gimana dong? Mau yang mana? Pilih salah satu. Oh, bersama Nini Karlina. Judulnya AI gitu ya. Oke, baiklah. Mita malah belum pernah dengar lagu AI nih. Baik, AI, apa kabar AI? Sehat selalu ya. Oke deh, ditunggu Mbak Asna. Sambil Mita cari-cari ya. Selamat siang juga. Apa kabarnya Pak Rohyanto yang ada di Demak? Waalaikumsalam. Kirim salamnya buat Bu Nani, Bu Haryani, buat Bu Sadowo, Bu Endang, Pak Priyanto, juga untuk Pak Iwan, Pak Herman, Pak siapa lagi nih? Semuanya ya. Oke deh, selamat siang, metrehat Pak Supar, Pak Supardi ya, terima kasih juga kebersamaannya. Satu persatu Mita akan hadirkan. Ya, ini dia, bersama Nini Karlina dengan AI. Spesial banget untuk Mbak Asna. Semoga siang hari ini tambah happy. Wah, sambil tiduran asik ya.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM kembali menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Bukan semata karena perubahan angka di papan harga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, melainkan karena dampaknya yang hampir selalu menjalar ke berbagai sisi kehidupan masyarakat. Mulai dari ongkos transportasi, biaya distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga pengeluaran rumah tangga, seluruhnya dapat ikut bergerak ketika harga energi mengalami perubahan. Dikutip dari laman RRI, pemerintah bersama PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai Rabu 10 Juni 2026, dan kebijakan tersebut membuat harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Namun di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat berhari Minggu dan terima kasih sekali untuk sahabat yang masih bersama Mita siang hari ini di Gelang Telu Magelang Tempo dulu dari 103,5 Magelang FM. Apa kabarnya yang ada di Gorontalo ya, Pak Ari? Assalamualaikum, alhamdulillah dengerin Radio Magelang FM-nya lewat Radio Box. Oke, alhamdulillah bisa dengerin ya. Monggo silakan. Request lagunya apa? Ini tadi juga ada yang dari Temanggung, apa kabarnya? Selamat sore, siang jelang sore Magelang FM, siang jelang sore juga dari SS Nelly yang ada di Temanggung. Salamnya buat semua fans Gelang Telu. Lagunya Mama ya, by Janter Simorangkir. Oh, kirain mamanya edisi Ritonga, bukan ya. Baik, nanti dicariin dulu ya buat Bunda Nelly yang ada di Temanggung. Makasih metugas sampai paripurna. Oke, sama-sama. Dengan senang hati. Terima kasih kebersamaannya. Boleh ditunggu lagunya ya. Oma Hesti, halo juga. Selamat siang. Bangun tidur ya? Aduh, enak banget ya. Bisa tidur siang ya. Waalaikumsalam. Magelang Tempo dulu. Apa kabar, Mita? Alhamdulillah baik. Oma mau request lagu dong. Kacau dari Imania. Oh ya, lagunya cukup hits ya. Ah, kacau. Gitu kan lagunya. Salamnya buat Mama Vega, buat Mbak Nadine, Mbak Asna, Mbak Tini, juga untuk Mbak Yuli, selamat berhari Minggu, Mbak Titi, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk yang tugas, semoga sehat selalu, rezeki barokah. Amin. Mbak Murni, apa kabarnya? Wow, yang selalu stay. Oh iya, lagunya nanti aja deh. Aku mau tidur dulu soalnya. Oke, ini tadi ya. Baru selesai setrika gitu, pulang ngaji, terus masak. Wah, gimana gak capek coba. Oh iya, capek banget ya. Salamnya buat Bu Asna juga. Semoga laris jualannya di pasar Gotong Royong. Gotong Royong bener ya? Bukan, Rejo Winangun. Oke, waalaikumsalam deh. Request lagunya Perjalanan. Boleh ditunggu nanti. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Bu Warti, Bu Riono, Om Yono, Bu Putri, Kabayan, dan buat semua teman-teman grup Merati ya. Selamat siang saja, selamat berhari Minggu. Oke, oh, kalau begitu kita akan ketemu dulu nih. Tadi yang di request ya. Oh ya, Lembayung Sutra udah tadi ya lagunya. Januari yang biru boleh tadi ya. Lagunya Andi Maria Matalata. Lembayung Sutra, terima kasih. Rahmat Kartolonya udah juga Mita hadirkan. Salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Bu Tuti, Bu Sadowo, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Iwan. Semua juga ya. Selamat siang, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Tiara, karya George Bernard Shaw, seorang penulis novel dari Inggris. Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga, namun juga lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa janganlah kita dihantui rasa takut salah dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebab kesalahan yang kita lakukan merupakan pembelajaran dan pengalaman untuk melakukan yang lebih benar. Sudahkah kita melakukannya?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat sore yang baru aja bangun tidur. Aduh, enak banget ya. Sudah bisa istirahat. Apalagi tadi yang baru aja jalan-jalan ya. Oke deh, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai jam 5 nanti. Oma Hesti, asik ya lagunya, kacau ya. Bikin semangat aja loh sore ini. Perjalanan boleh. Tapi udah bangun belum tadi ya yang pesan lagu ini ya? Oke, kita lewatin dulu ya. Kita akan ke lagunya Ebit GAD, Cinta Sebening Embun. Nih, spesial untuk Anda yang masih dan terus bersama Radio Magelang FM. Oh iya, Kak Ari, terima kasih. Mencari jalan terbaik, Pance Pondah. Oh, siap. Ku cari jalan terbaik? Mungkin ya, judulnya yang itu ya. Ntar ya. Sepanjang kita masih terus begini gitu kan. Pance. Soalnya ada beberapa ini, beberapa versi ya. Ada Pance, terus ada Yunisara juga gitu. Gorontalo gimana nih Kak Ari? Apakah sore hari ini cerah ceria atau barangkali mendung? Cetar membahana panas ya. Bu Tuti Arianti, terima kasih juga untuk gabung barengnya. Waalaikumsalam. Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Barokahullah, terima kasih, amin. Doa yang sama, salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Eti, juga untuk Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Pak Herman, Lembayung, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Taryono, juga untuk keluarga besar Magelang FM ya. Di sini cintamu bersemi. Oh ya. Yeah. Karena kenapa? Karena disirami ya, Bu ya. Jadi bersemi. Bersemi sepanjang hari. Aduh. Oke. Okay. Yang pengen gabung lewat line telepon juga boleh di 0293-366-899. Bu Haryani, terima kasih kebersamaannya. Mama Olga, semoga cepat sembuh. Halo juga, selamat sore. Apa kabarnya Ayang Idi Poyono? Sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Di Gorontalo, apa ini? Panas lokasi. Panas ya. Oke, ini kok di lokasi DIY. Oh iya iya iya iya. Ini ada Bunda Nelly di Temanggung. Oh iya, panas juga ya cuaca di sana. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa deh, asal nggak panas hati aja ya. Iya kan? Oke deh, kita dinginin lewat lagunya Ebit GAD dengan Cinta Sebening Embun. Ih sumpah, enak banget dengerin lagu ini ya. Apalagi dalam hening malam gitu ya. Baru ku cari jalan terbaik buat Kak Ari.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, sebanyak 361 jemaah haji kloter 65 asal Kabupaten Mojokerto telah tiba di tanah air. Kepulangan ratusan jemaah tersebut disambut langsung di Pendopo Graha Majatama Mojokerto. Dikutip dari laman RRI hari ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyambut gembira kedatangan para jemaah. Semoga menjadi haji mabrur serta membawa keberkahan bagi masyarakat. Menhaj turut mengapresiasi kedisiplinan jemaah selama beribadah di tanah suci. Kerja keras para petugas dalam mengawal layanan haji juga mendapat pujian. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan haji pada masa mendatang. Dan Bupati Mojokerto Muhammad Albarta juga hadir menyambut kedatangan rombongan tersebut. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini, tentu saja di Kabar Indonesia.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

apapun yang kita kerjakan, semoga selalu bisa kita selesaikan dengan baik dan sepenuh hati ya sahabat pendengar ya. Oke, barangkali ada yang ingin melakukan lebih tanpa diminta, ya insya Allah juga akan mendapatkan yang lebih gitu kan ya. Sudah menjadi hukum alam. Tetap semangat sore hari ini. Terima kasih untuk Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang. Selamat sore Gelang Teluh. Halo, sore juga. Jangan pernah berkata benci ya. Oh iya, salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Erna, Mbak Susi, juga untuk Mbak Murni, semua pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur. Amin. Oh ya, ada Pekan Tani. Oke Kak Ari, ada Pekan Tani dan Nelayan Nasional ya. Keberapa nih? Ke-17. Iya, ke-17 di Gorontalo. Tadi buka stand pameran ya, Jateng DI. Oke. Lancar ya, ramai sekali berarti ya Pekan Tani dan Nelayan Nasional di sana. Semoga para petani semakin maju, terberkati ya. Terima kasih juga buat Mbak Dian, salamnya buat yang ada di sana. Baik-baik ya, jaga selalu hatimu gitu, jaga kesehatan juga. Lagunya apa? Terserah yang cocok aja deh Mbak, pokoknya LDR gitu ya. Oke, nanti dicariin ya. Oh ya sahabat pendengar, cuaca panas seperti saat ini gitu ya. Ini tentu saja dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah, sehingga aktivitas jadi kadang sedikit terhambat gitu ya. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Oleh karena itu, yuk jaga kondisi tubuh saat cuaca panas dengan menerapkan beberapa tips yang Mita akan bagikan untuk Anda dari Alo Dokter ya. Ya, terpapar suhu panas di dalam jangka waktu yang lama tentu dapat membuat suhu tubuh meningkat. Dan pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Akan tetapi, bila paparan suhu panas di luar ini melebihi batas toleransi tubuh, maka dapat memicu heat stroke yang gejalanya berupa sakit kepala, kemudian kulit memerah, jantung berdebar, dan sedikit pusing gitu ya. Paparan cuaca yang terlalu panas juga berisiko menyebabkan kita dehidrasi, kulit jadi terbakar, kemudian rasa lelah yang berlebihan dan juga mual. Jadi kita mesti punya triks ya. Salah satunya adalah cukupi kebutuhan cairan Anda. Yang lain nanti bisa dilanjut ya. Kita akan nikmati dulu Bob Tutupoli dengan Jangan Pernah Berkata Benci. Iya. Ntar jadi balik loh. Dari benci jadi cinta, gimana coba? Oke. Tetap di Gelang Teluh Magelang Tempo dulu. Magelang FM bersama Mita.

0: Disrupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: Luigi Stahl, seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19, pernah mengatakan, "Seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya."
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sayangnya, lebih banyak orang yang langsung mundur teratur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan yang

0: selamat sore yang masih nyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Apa kabarnya buat Bu Riono yang ada di Dudan yang baru aja pulang dari Muntilan? Salam sehat selalu Bunda Sadawa, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu juga untuk Bunda Eti yang pengen gabung lewat telepon. Oke. Masih ditunggu ya, silakan yang pengen gabung lewat 366-899. Mohon maaf, WA-nya belum bisa kalau untuk telepon ya. Semoga segera aja bisa ntar ya. Oke, sahabat. Mencukupi kebutuhan cairan ini adalah salah satu cara agar tubuh kita bisa terjaga kesehatannya. Ya, minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari ini bisa membuat tubuh kita terhidrasi meski cuaca sedang panas gitu. Selain air putih, Anda bisa mengonsumsi buah tinggi air dan air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Anda disarankan juga nih membatasi minuman berkafein seperti teh dan kopi serta yang tinggi gula. Meski terasa menyegarkan, tapi jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, jenis minuman tersebut justru dapat memicu dehidrasi. Lalu apalagi yang pengen telepon? Halo. Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Selamat sore. Dengan siapa nih?
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Om Yono, Pak. Iya. Pak Deyono, mau lagu apa?
1: Bener.
0: Pak Nano, apa kabarnya?
1: Ya, bener.
0: Sehat, Pak Nano?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, cuaca begitu panas ya.
1: Wah, bukan hanya panas, manis.
0: Panis. Tapi hatinya gak boleh ikut panis gitu ya.
1: Wah, iya.
0: Apalagi hatinya kepalanya
1: harus hatinya harus adem.
0: Hatinya harus adem.
1: Kalau panas nanti gak stres gitu.
0: Betul sekali.
1: Ya, kalau penyiar harus anyep.
0: Oh ya, memberikan ke apa namanya, cool.
1: Memberi suasana. Panas nanti penyiarnya bicaranya ngalor ngidul gitu.
0: Iya betul banget.

0: banget deh, stres soalnya.
1: Iya, harus anyap tenang ya.
0: Tenang, betul.
1: Kesadaran.
0: Iya.
1: Dan bisa nebak ini siapa gitu.
0: Iya, jadinya begitu. Coba kalau enggak bisa nebak ini siapa ya, Pak Nano ternyata ya di Gunung Pring sehat. Salam
1: tadi
0: buat Pak Budi.
1: Nebaknya ya.
0: Iya loh. Tadi ya. meh meleset tapi enggak. Om Dipoyono ya. Oh tidak, Pak D tidak dia beli.
1: Jadi feelingnya tajam ya.
0: Pas banget.
1: Nyari memang harus feelingnya tajam.
0: Betul. Gimana Pak, mau request lagu apa nih?
1: Lagu Nano. Lagunya Erni Johan tuh.
0: Yang apa?
1: Di batas kota.
0: Senja di batas kota.
1: Suaranya mirip itu Pak.
0: Mirip ya?
1: Mirip Johan Erni.
0: Johan Erni. Pak, gimana Pak? Ada tips barangkali untuk ini nih. Sekarang kan ini apa-apa naik ya, BBM naik gitu. Mungkin Pak Nano ini punya satu tips untuk kita agar lebih adem kepalanya gitu loh. Terus apa-apa soalnya naik. Ini transportasi juga naik, berarti ini nanti paling harga-harga juga ikutan naik. Gimana dong Pak?
1: Ya semoga jangan semoga turun lagi lah.
0: Gitu aja.
1: Ini anu, apa, Strat Hormuz sudah dibuka lagi.
0: Apanya?
1: Strat Hormuz dibuka lagi.
0: Gitu ya.
1: Lancar.
0: Lancar.
1: Damai yes. Antara Iran dan Amerika.
0: Iya, amin.
1: Menurut guru besar Universitas Erlangga Surabaya,
0: iya,
1: itu katanya
0: iya.
1: Itu nanti bisa turun lagi, ekonomi itu bisa
0: iya.
1: Lagi.
0: Semoga semua.
1: Nah, ini kan biasanya kan hanya dari mulut ke mulut.
0: Iya, semoga amin ya Pak ya.
1: Semoga turun lagi. Dengan naiknya itu cuma sebentar Pak.
0: Iya. Ada salam
1: kecuali
0: dari Bu Rio.
1: Yang pas-pasan apa itu menengah ke bawah mungkin.
0: Nah, itu
1: agak khawatir Mbak ya.
0: Betul. Iya,
1: seperti
0: Pak.
1: Kita ini loh.
0: Iya. Banyak
1: tapi,
0: ini.
1: Tapi enggak usah khawatir, wong semuanya juga tersedia ya, kok.
0: Oh,
1: asal
0: rezeki.
1: Kita belinya hanya pas-pasan.
0: Heeh.
1: Sana. Ya itu makanannya juga jangan yang mewah-mewah lah.
0: Iya.
1: Yang penting bergizi gitu loh Mbak.
0: Iya, berarti itu harus ada tipsnya. Kita lebih berhemat gitu kan ya.
1: Hemat lah, gak apa-apa.
0: Iya. Baik.
1: Sebentar kok ini.
0: Iya.
1: Asal Iran sama Amerika udah jam. Kecuali kalau Israel, wah itu.
0: Wah iya.
1: Lagi kalau itu. Itu memang sudah ditakdirkan sama yang kuasa itu.
0: Yang kuasa ya.
1: Yahudi.
0: Iya betul. Yang
1: Israel dari dulu sudah dulu.
0: Iya.
1: Dalam Al-Quran jadi
0: di dalam Al-Quran
1: ditulis itu ya.
0: Ditulis ya. Susah nah, emang itu. Susah gitu ya. Susah untuk damai gitu ya.
1: Iya sulit.
0: Baik. Makasih.
1: Ya maaf
0: untuk
1: ya Mbak ya.
0: Terima kasih. Enggak. Masukannya kan termasuk bisa ngademin. Oh iya. Gitulah. Oh iyalah.
1: Apalagi minum berarti. Es kopior, es dawet. Nah, itu
0: gitu
1: adem
0: ya.
1: Lagi, Mbak.
0: Tambah adem lagi. Jangan kebanyakan nanti pilek.
1: Oh iya ya, Mbak Mita.
0: Iya,
1: ya,
0: oke. Okay.
1: Cuman kalau awalnya panas gitu loh, Mbak.
0: Betul. Salamnya buat siapa?
1: Tapi kalau saya nggak kuat ya, Mbak, minum es itu.
0: Iya, jadi nggak usah deh.
1: Kalau saya beli es buah itu hanya beli buahnya, Mbak. Nggak pakai es, tapi ya adem, tapi nggak pakai es.
0: Oh iya, tapi buah-buahnya cukup aja. Ada salam dari Bu Riono di Duden loh, Pak.
1: Oh iya, salam kembali Bu Riono.
0: Iya.
1: Bu Riono, Bu Nani.
0: Betul.
1: Bu Wahyu.
0: Iya.
1: Bu, apa? Ria, salah.
0: Mariono.
1: Bu Mariono, ya. Bu Ariani.
0: Yes.
1: Ya. Pak Iwan. Pak Iwan.
0: Iya.
1: Yang di berapa itu Pak siapa namanya?
0: Pri, Pak Prianto,
1: Pak Pri.
0: Iya.
1: Pak yang di Demak itu siapa?
0: Pak Rohyanto.
1: Rohyanto,
0: iya.
1: Sering Pak Rohyanto sering muncul.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sekarang ada yang dari Gorontalo mendengarkan lewat live streaming dari streaming ya.
1: Itu?
0: Pak Ari, Kak Ari,
1: jauh
0: Pak
1: sekali,
0: Ari.
1: Sekali Gorontalo.
0: Iya.
1: Jauh loh itu.
0: Jauh.
1: Selamat
0: dulu.
1: Itu.
0: Pernah ini beliau pernah di Magelang di Klat ya. Magelang atau Jogja ya. Jadi pernah dengerin gitu ya radio Magelang FM gitu.
1: Gorontalo bukannya tempatnya Pak Bibi?
0: Apanya?
1: Kelahiran Pak Bibi.
0: Iya, Gorontalo ya, Sulawesi.
1: Sudah siap, Pak Mita.
0: Baiklah.
1: Nanti yang belakangnya enggak gimana
0: okay.
1: Ya mau
0: siap-siap. Iya, iya. Oke.
1: Sudah siap, Mbak Mita.
0: Jee.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga... sukses.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Pak Nano yang ada di Gunung Pring, Bu Riono di Dudan juga. Salam-salamnya. Oh, lagunya Kangen ya buat Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo. Juga buat Mbak Murni, Pak Untung, Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Pak Budi, Pak Narko, Pak Iwan, dan semuanya pendengar Magelang FM. Baiklah, langsung kita hadirkan untuk Pak Nano seorang Senja di Batas Kota. Dari Arni Johan, menyusul Lydia Natalia, Kangen.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: 100 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood, atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

nyatu di Gelang Telu Magelang Tempudu. Selamat Albar ya, spesial banget buat Mbak Nita tadi ya, tetap menyatu di 103,5 Magelang FM di udara.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Ruang Teluh masih jalan bersama Mita, membersamai Anda sampai jam 5 nanti. Ya, jangan lupa juga sahabat pendengar untuk menjaga kesehatan di cuaca panas. Kita perlu juga loh menggunakan tabir surya atau sunscreen menjadi hal yang tentu saja wajib dilakukan, baik itu saat cuaca panas, mendung, bahkan hujan sekalipun. Nah, skincare ini akan melindungi kulit Anda dari bahaya sinar UV yang dapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Pilihlah tabir surya dengan SPF minimal 30 dan oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau Anda sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Selain itu jangan lupa untuk menggunakan pakaian tertutup ya sahabat ya. Meski sudah memakai tabir surya, kita juga tetap perlu loh menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk memberikan perlindungan ekstra kulit kita. Hindari juga baju berwarna gelap karena warna ini menyerap panas dan hanya akan membuat Anda semakin kepanasan. Jadi lebih baik gunakan pakaian berwarna cerah, sedikit longgar dan berbahan lembut seperti polyester, rayon dan juga katun. Jangan lupa juga pakai topi, kacamata hitam juga deh saat beraktivitas di luar ruangan. Ini bermanfaat untuk melindungi mata dan kulit wajah kita dari paparan sinar matahari. Terima kasih yang masih stay bersama Mita, Pak Iwan. Wah, ini Pak Iwan kerja kalau Minggu ya. Liburnya soalnya hari Jumat. Oke, tetap semangat ya meskipun Minggu tetap kerja. Penyiarnya juga gak libur kok, tenang aja, banyak temennya. Rafika Duri, hanya untukmu. Pak Ari di Gorontalo, salam buat Pak Nano yang ada di Muntilan ya. Salam kenal.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Nggak terasa ya waktu juallah yang mesti segera mengakhiri kebersamaan kita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Tapi sebelumnya terima kasih sekali ya buat Bu Tuti yang masih stay. Hai Mbak Murni yang udah mandi, udah wangi ya. Terima kasih juga kebersamaannya. Pak Ari siap, oke. Salam kenal balik pasti ya untuk Kak Ari dari Pak Nano ya. Oma Hesti, oke Mbak Asna. Terima kasih kebersamaannya. Lagu Nuansa Bening ini spesial banget buat yang masih setia bersama Mita ya. Sore hari ini. Ini yang dibawakan oleh Kenan Nasution bersama Andi Maria Matalata, kemudian Neno Warisman dan juga Faris RM. Terima kasih kebersamaannya. Mita harus segera undur diri dari ruang dengar Anda. Jam 5 nanti ada catatan buku bareng Pak Eko ya. Salam hangat, salam sayang selalu dari Mita untuk orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri dalu menika Pak Eko sampun sumadyo malih wonten colonging radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sudarmo Kadi. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti waosan buku enggal kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sudarmo Kadi. Mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

0: Loh, Dung, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged ngelajengaken

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik
3: SPMB 2026-2027.
2: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: Panjenengan tak sesakit melacengaken

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Walah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh, gitu?
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
5: Oh, iya ya?
4: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Panjenengan tasih saged ngelacengan.

Monggo sahabat pendengar boleh telompen. Dalam nego aku tiap pikiran ini sama angke pari pondo tabu songo. Lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Lanjut. Kawan tenan dalu enggang ngapun rawasakan kanti melampai pun wedal. Sewetangun recep soyo pun rawasakan. Lan menapa ingkang asring pun lampai nembi sekeco anggenipun sami ngendikan supados waget angin jali menapa raos asrep niko bu aku gawe no kopi. Loh menawi sampun remen niko kadang boten ningali wedal. Nggih Mas Indra nggih, wesuk ya ngopi awan ya ngopi menapa merindalu nika gitu. Lah nggih sahabat pendengar, panci ingkang namipun kopi menika asring pun dadosaken sarana paseduluran nggih. Wonten warung kopi nggih. Tiyang waget guyub Rembagan soho nyambung paseduluran. Nika. Lha makaten oke piyambak. Lemi nangka menungsa mugi saged maringi manfaat tumrap sesami. Ya insyaallah. Ampun namung dados tiyang ingkang migunani kebecikanipun tiyang sanes ananging sumangga. Nggih. Sareng-sareng sinau dados pribadi ingkang waget maringi pepadang. Waket maringi panglipur lan maringi pitulungan nggih. Awit sejatinipun gesang ingkang migunani menika gesang ingkang saestu waket maringi kebijakan tumrap liyan nika nggih. Nah wonten ing pundi menawi saestu pun raosaken nggih urip iku

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Layung Wilwatikta perangan tigang dasa kalih. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek asmaraman

0: Ya Cinindra Swari.
1: Nuwun kula sinuwun.
2: Putrani Raja Yanegara. Wis sare apa?
1: Katemben kemawon sinuwun Prabu. Kula menika ngantos dibek. Sampun pinten-pinten dinten menika Kang Putra. Rawal kemawon ngantos sedaya ati menika sami bingung.
2: Indraswar.
1: Inci dawu.
2: Sira kudu sabar. Gonira momong marang putranira Jayanegara. Senadyan Jayanegara iku lagi yuswa 3 warsa.

sexual, she would

Wis tekan ngareping gapura Praja Wilwatikta. Tunis bengi. Aku kudu sowan ana ngreso dalem Sang Prabu Kertarjasa Jayawardhana. Kudu sowan. Ora popo kudu wani ndodo. Nek diparingi pangapura, aku matur nuwun. Dene nek ora, tak tompo pidanane saka ngreso dalem Sang Prabu. Pancen aku rumangsa kleru mateni kebana. Suraku iku duwani ndodo luput.

0: oneng kapuraning Majapahit wis cedhak aku.
1: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM.
2: Woi, lembu sora, kudu mati nih papan kin.
3: Apa lo bos kemarang gue? Ojo sesinglon, ojo sesinglon, bukaan. Sopo sak tenane gue, panjen gue watakmu satrio. Ayo tanding kioso karo lembu sora.
2: Tokno kabeh kasugihanmu dibuktekke. Kowe apa aku sing tumekaning pati ning papan kene?
3: Oh iya. Tak tandingi kowe.
2: Ora mengijen kowe. Kancamu pirang-pirang. Yo. Semacam kerubut. Ora bakal mundur sejangka.

0: malah bakal gempuran kodol presiden lah. Kayak prajurit lembu sora kayak.
1: Kami pasulayan yang ngaten paman lembu sora mboten piambakan paman.
0: Kowe prajurit pirang-pirang ngono.
1: Tos muni. Menawi paman lembu sora mulut tadi madek raman wonten ing Majapahit. Kakang Mendangan. Yen ngono ora perlu kesuwen. Paman lembu sora dirangket dikepung prajurit. Ayo, bungo, bungo.
2: Sayuto ngarep sekedhim wira bakal tinggal gelanggang colong pelayu. Aku.
1: Paman lembu sora kaya ngono tadang.
3: Ngene bakal nyekel paman lembu sora ya.
1: Ngene wae kakak bentar nanti. Iki paman lembu sora dikrocok gaman.
3: Mono, jago ke kabeh prajurit.
4: Prajurit!
3: Prajurit!
4: Paman lembu sora dikrocok gaman.

0: piye? Ana ditoroske apa narang dhisik?
1: Niki lakune awake dhewe niki pun dugi pundi, Bapa?
0: Aku kira ora tau lunga-lunga ora santang. Aku ki nek nang omah wae ora tau lunga. Upama aku butuh apa-apa ora aku kongkonan mantra. Tadi kowe takon iki tukang ngendi aku ya orang nguruti to.
1: Mangke gek-gek awake dhewe niku malah kesasar niki. Ono iku lho kelingan kok.
0: Sa jeneng kowe ora diteng to. Darang kuwi kudu diteng.
1: Dusun
0: ora diteng wa bocah none podo.
1: Dusun Talun niku ngilen mriko. Nggih, kados pun leres menika.
0: Kowe ngoroti ora? Kuwi ana tulisan ora? Ana tulisan karo ana tudingan kuwi.
1: Oh, seratan sampun
0: dicethong ngaten kok.
1: Menapa menika seratanipun menapa? Oh, sampun mboten cetha.
0: Ngurung, ngurung.
1: Ngilen menika.
0: Yo, yo kono kono ngurung surunge nyarareng wedano. Nah, ngurung kono ki wis bener.
1: Lajeng kersanipun Bapa Gunapala terus pundi menika menapa ngasur rumiyin menapa? Tinggal-tinggal dumugi dusun Talun. Awit kula selak kapang sangat kalian biung tantri.
0: Ya aku ora maido. Nek kowe iki wis kangen karo biungmu. Senaja aku ki yo wis tuwa. Ning penuh puru taun kepungku aku ora weru tantri biungmu.
1: Nah, mila mekaten.
0: Menapa
1: Bapa Gunapala ugi mboten kapang kalian biung tantri?
0: Jeneng kepengin ketemu. Nah, kepiye wae wong wis anak-anak to. Santai. Wis ana kowe to. Dadi aku yo kepengin ketemu. Ngono, kepiye kabare? Ngono. Isih kaya biye apa ora? Tantri. Wah. Pancen biye isih enom.
1: Iki mestinipun sampun beda sak menika biyung menika nggih sampun ragi sepuh.
0: Ya, senajan tuwa nek tirase wong ayu ya isih nupa isih wangung lho. Wangung nupa. Ora iso wae. Ya rada kiso-kiso sithik.
1: Mila monggo inggal cekat-cekat imawon popo.
0: Yo ana.
1: Kula menika kula rewangi kula antek swara kula serak gerok wonten niku watuk. Panjenengan niku ya tabib wong ngertos.
0: Ora wong kowe ora ngomong kok

0: tuku kaya ngene.
1: Dikuat-kuatake Kakang Lumusura.
0: Gajah biru.
1: Piye?
0: Wah. Tujune kowe. Kowe nulungi aku. Nek ora tok tulungi aku wis. Wis mati dikeroyok prajurit Majapahit pirang-pirang. Aku dikerocok kegaman nganti tatu arang kerajaan goyongnya.
1: Iya, iya. Kini-kini tak tahu ini.
0: Waduh, ketiku goyong ini.
1: Wiwit, Kakang Lembu Surabuda. Harap suwan ngadep unung sedalem. Sang Prabu Kertarajasa. Kewis, pas aku isra kepenak. Aku isra kurang-kurang. Gundeli utawa menggak karepmu ning kowe mbreguntung larak tenan ning ngarepe gapura Wilwatikta ana rubito ning gununku njur sapa wong nganggo singlon.
0: Ya bener kowe Adik Gajah Biru. Senajan aku rawuh nanging aku ngerti. Lelakon sing kaya ngene iki mesti wis dirancang sak durunge. Aku semejo dipaiko. Ono wong sing pancen ora seneng karo aku. Anjur piye awakku kaya ngene?
1: Iya, iya.
0: Aku ora kuat Adik Gajah Biru.
1: Tatu arang kranjang tatune akeh. Adus getih kaya ngono ku wandamu. Wah.
0: Piye? Aku kudu kepiar kok gowo nang Tiadi Gajah Biru. Aku kudu kepiar gowo nang iki. Aslak getihku kaya ngene akeh sing padha metu saka awakku.
2: Darang oke ori bebondota
3: iya kan tenang
2: maraku alas. Maraku arong-arong ditoto ora saku susu engko nek kena ori sikil wis nara meneh to
3: nggih nggih popo tamu dalur iki
2: yo
3: di santang
2: kok kaya ana suara suara wong nora sampah-sampah di setidaknya itu wong nora sing siji nunggoni waras sing siji kok gereta gereta kai
3: tatu didamel
2: anu apa diparani wae diturungi yung diturungi wae.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali diundang.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

ala kulli nikmah. Mari kita bersyukur bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan kenikmatan yang kita terima dan kita rasakan, mudah-mudahan bisa kita gunakan bersama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yakni menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentu kita punya harapan bersama agar kita mendapatkan ridhonya dunia dan akhirat. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Magelang FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia pada waktunya. Semua yang dimiliki, harta, jabatan dan kebanggaan tidak akan ikut terbawa. Saat itu tiba, yang paling menentukan hanyalah apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, pada program Cahaya Iman, akan kami sampaikan dua bekal yang bisa menyelamatkan manusia di akhirat. Para pendengar, dimanapun Anda berada yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri kita sendiri. Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah, setelah sekian tahun menjalani kehidupan, apa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak, utamanya di hari akhirat? Sebagai manusia, bermacam-macam. Sebagian manusia menghabiskan umur untuk mengejar harta. Sebagian yang lain berjuang meraih jabatan dan kedudukan. Bahkan ada pula yang membanggakan dirinya dengan nama besar, keturunan dan berbagai prestasi duniawi. Namun pada akhirnya, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, semua itu akan berhenti pada satu titik. Harta yang kita miliki akan ditinggalkan, jabatan akan dilepaskan, dan pujian manusia yang begitu banyak akan berakhir. Lalu yang tersisa apa? Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Karena itulah Al-Quran mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan duniawi. Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka, melainkan dengan keselamatan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sebagaimana ayat berikutnya, Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin tayyibah fi jannati adn dhalikal fawzul azim. Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul azim dalam Al-Quran. Kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang agung dan yang besar. Para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Kenapa Allah menggunakan bahasa yang sangat dekat dengan kehidupan manusia,
yaitu bahasa perdagangan.

rata-rata manusia secara umum memahami untung dan rugi. Namun perdagangan yang ditawarkan Allah berbeda dengan perdagangan dunia. Dalam perdagangan dunia, seseorang bisa saja rugi meskipun terkadang telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha, tidak sedikit bahkan. Ada yang kehilangan modal karena keadaan yang tidak terduga. Bahkan ada juga yang gagal ketika keuntungan sudah tampak di depan mata. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lain dalam perdagangan dengan Allah, kerugian tidak pernah menimpa orang yang sungguh-sungguh beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena modalnya adalah iman. Keuntungannya adalah ampunan dan surga. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu. Karena itu, ayat tersebut pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebab apa? Iman adalah pondasi segala amal. Sebesar amal apapun tidak akan bernilai kalau tanpa adanya iman. Sebaliknya, iman yang benar akan mendorong seseorang untuk melahirkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

0: para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan jihad di jalannya. Jihad dalam ayat tadi tidak boleh dipahami secara sempit. Namun jihad yang harus kita pahami adalah jihad yang secara luas. Jihad bukan hanya perjuangan di medan peperangan. Namun jihad adalah kesungguhan seorang hamba dalam mentaati Allah dan memperjuangkan kebaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh jihad yang artinya bukan peperangan. Hari ini, pagi hari ini, ada seorang ayah yang sudah azam dan berniat bekerja mencari pekerjaan yang menghasilkan halal demi menafkahi keluarganya. Dia sedang berjihad. Contoh lagi seorang ibu yang pada pagi hari ini memasak untuk mempersiapkan anak-anaknya yang mau sekolah dan sekaligus mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik juga. Dia pun juga sedang berjihad. Bahkan seorang pelajar yang pagi hari ini sudah siap untuk bersekolah, yang kemudian tekun dalam menuntut ilmu, seorang santri di pesantren, itu pun juga namanya jihad. Seorang pedagang yang pada pagi hari ini berniat berdagang, kemudian menjaga kejujurannya sampai selesai dan menghasilkan laba dengan jujur, itu pun juga jihad. Lalu seorang pejabat yang amanah, yang adil, yang jujur dari awal sampai berakhirnya jabatannya pun juga disebut sedang berjihad. Bahkan seseorang yang berusaha menahan amarah dan melawan hawa nafsunya, semuanya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu jihad sesungguhnya sangat dekat maknanya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang imam yang bernama Fakhruddin, seorang ulama, Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib beliau menerangkan bahwa wal jihadu ba'da hadainil wajhain salasatun jihadun fima bainahu wa baina nafsihi wa huwa qahrun nafsi wa man'uha 'anil ladzat wasyahawat wa jihadun fima bainahu wa bainal khalqi wa huwa ayyada tama'a minhum wa yashfiqu 'alaihim wa yarhamhum wa jihadun fima bainahu wa bainad dunya wa huwa ayyattakhidha zatan lima'adihi. Jihad setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya terbagi menjadi tiga. Jihad terhadap diri sendiri dengan menundukkan hawa nafsunya dan menahan syahwat. Lalu jihad terhadap sesama manusia dengan meninggalkan ketamakan, keserakahan, serta menumbuhkan kasih sayang. Dan jihad terhadap dunia dengan menjadikannya sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Jihad melawan diri sendiri, menundukkan hawa nafsu dan menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang. Itu adalah inti dari makna yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Seseorang bisa melawan hawa nafsunya yang jelek, bisa menahan hawa nafsu, menahan diri maksud saya, dari berbagai syahwat yang dilarang, berhasil, maka itu jihadnya berhasil. Hubungan sesama manusia meninggalkan ketamakan, di masyarakat tidak tamak saja, tidak serakah, bahkan dengan saudara menumbuhkan kasih sayang, memperlakukan tetangga kita, saudara kita, bahkan teman kita dengan penuh kepedulian dimanapun kita berada, itu juga bagian daripada jihad. Kemudian jihad terhadap dunia tadi diterangkan adalah menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Bekerjalah dengan giat menghasilkan satu penghasilan yang luar biasa, kita kumpulkan setelah jadi materi dan menjadi dunia, artinya kita niatkan untuk sarana kebahagiaan akhirat, maka itu pun juga jihad. Dan kesempatan jihad hanyalah ada di dunia. Sebagai contoh, ketika kita sedang bekerja di dunia, lalu hasil pekerjaannya kemudian kita gunakan untuk beramal soleh tujuan akhirah, maka dunia mazru'atul akhirah. Dunia adalah lahan untuk menjadikan kebahagiaan akhirat. Itulah namanya jihad. Dari sini kita pahami bahwa keselamatan di akhirat bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang dijaga dan amal soleh yang terus diupayakan. Iman tanpa amal akan menjadi lemah, sebaliknya amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu, keduanya harus berjalan beriringan. Iman menjadi akar, sementara amal soleh menjadi buahnya. Jika akar kuat, buah akan tumbuh. Jika buah terus bertumbuh, itu menjadi tanda bahwa akar masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjaga dua bekal terbesar dalam hidup ini. Iman yang kokoh dan amal soleh yang terus bertambah, kita praktekkan dengan jihad yang betul-betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dalam hati kita, membimbing kita untuk istiqomah dalam beramal soleh, berjihad, mengumpulkan segala apapun yang ada di dunia ini dengan tujuan akhirah. Semoga kita diberikan kemenangan oleh Allah, memperoleh kemenangan yang besar maksud saya di akhirat. Tentu ketika kita sedang ada di dunia, tidak lupa berdoa dan berikhtiar sebagaimana doa yang senantiasa kita bawakan, kita bacakan setiap hari ba'da sholah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan terutama ada manfaatnya bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada para pendengar dimanapun. Kita tutup pada kesempatan pagi hari ini dengan kafaratil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

pagi 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi sahabat pendengar, selamat beraktivitas ya. Memasuki momen-momen liburan panjang buat anak-anak sekolah. Ini masih diwarnai dengan selamat pagi 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi sahabat pendengar, selamat beraktivitas ya. Memasuki momen-momen liburan panjang.

bisa menggapai impian yang lebih tinggi. Semangat terus buat para orang tua yang mendampingi buah hati gitu ya, untuk mencari sekolah. Dan semangat juga untuk sahabat pendengar yang tengah mendampingi buah hati yang lagi liburan. Wah, pastinya lumayan ya, lumayan hektik juga. Biasanya nih sudah pada berangkat sekolah, tapi jam segini itu masih ada di rumah. Ya, pantauan arus lalu lintas sedikit lengang daripada hari-hari biasanya. Mungkin juga karena aktivitas masyarakat yang mana mengantar sekolah ini tidak seriuh biasanya ya. Jadi di pukul 6 pun masih terpantau jalan lebih lengang daripada hari-hari terakhir. Oke, sembari memanaskan pagi ini bareng sama Vita dengan lagu dan informasi yang siap dihadirkan. Yuk, Vita tungguin untuk bisa gabung di 0882-135-135. Telepon di 360-899. Vita punya banyak banget lagu-lagu spesial, lagu-lagu yang baru-baru banget gitu ya, termasuk yang satu ini. Ini kayaknya biduannya Gen Z banget ya. Naikila, MMG, Main-Main Gue, lagu yang masih anget banget dirilis spesial buat kamu di 103,5 Magelang FM di Semangat Pagi.

0: Ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat berlibur ya buat adik-adikku yang sudah betul-betul berjuang dalam ujian. Kalau dulu ada ujian nasional ya, zaman-zaman Vita ya. Ini di TKA, tes kemampuan akademik dan juga perjuangan setiap semesternya untuk bisa naik tingkat dengan baik dengan nilai rapor yang sudah tuntas ya, bukan hanya tuntas tapi maksimal banget. Jadi hari ini rayakan untuk bisa berlibur, menikmati aktivitas yang benar-benar bisa untuk memanjakan dan memberikan reward tersendiri. Tapi tentu saja buat para adik-adikku yang belum mendapatkan sekolah, setelah usai SPMB atau seleksi penerimaan murid baru 2026 yang diumumkan di tanggal 18 Juni kemarin, beragam sekolah swasta dan juga negeri masih melangsungkan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kategori, misalnya tes wawancara atau mungkin tes dari segi penilaian TKA begitu ya, dengan memperlihatkan sertifikat. Pokoknya semoga diberkahi, lancar dan bisa maksimal hasilnya ya, menjadi pembelajaran ya untuk setiap tahapan ketika tahapan sebelumnya itu tidak sesuai dengan keinginan. Jadi hari ini harus diperbaiki dan bangun untuk tidak terlalu larut dalam penyesalan. Ya, pagi Vita ucapkan selamat pagi buat sahabat pendengar yang sudah gabung di 0882-135-135. Apa kabar buat Lembayung? Mencari cinta. Dari siapa mencari cinta? Coba Vita carikan ya. Berasa mak comblang dong. Salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Tuti juga, ada Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto juga, Pak Iwan. Semuanya selamat pagi. Apa kabar juga buat Javi? Waalaikumsalam Jav. Selamat beraktivitas ya pagi hari ini. Salam semangat saja. Requestnya Coldplay bareng sama Chainsmoker, Something Just Like This. Okay. Salamnya buat Vita Matugas. Awali pekan ini dengan ngeteh dulu yuk, ngeteh. Ya, menghangatkan diri dulu dengan minuman yang tentunya affordable ya, dan membuat badan lebih nyaman lagi. Entah itu kopi, entah itu teh, atau justru dengan sarapan terlebih dahulu ya. Selamat beraktivitas ya buat sahabat pendengar semuanya. Ada Bu Riono juga pagi. Salam sehat Bun, menunggu kamu. Anji ya, salamnya buat Mbak Murni, ada Mbak Erna juga, Mbak Sekar, kemudian Mbak Nungki, Mbak Susi juga, Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung Sutra, Eyang Dipoyono, Pak Tarmono dan Pak Prianto semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas apa saja buat sahabat pendengar yang pagi hari ini lumayan ngeslow daripada hari-hari sebelumnya. Jangan kemana-mana, Vita banyak banget lagu-lagu spesial yang bisa dinikmatin sambil beraktivitas di hari Senin pagi ini. Kita ketemuan bareng sama lagu dari Ariana Grande. Seven Rings merupakan gambaran begitu eratnya nilai persahabatan di antara para bestie-bestie Ariana Grande. So hear this di 103,5 Magelang FM. Semangat pagi.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi, sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari Bekasi dikabarkan kemarau panjang dan ancaman kekeringan di Kabupaten Bekasi, selengkapnya Vita lansir dari RRI. Memasuki musim kemarau, sebagian daerah di Kabupaten Bekasi terancam mengalami kekeringan dan dampak tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah warga di beberapa desa. Ancaman kekeringan di Kabupaten Bekasi memang ada di depan mata, apalagi berdasarkan prediksi meteorologi, klimatologi dan geofisika BMKG, kemarau di Kabupaten Bekasi periodenya lebih panjang dari tahun sebelumnya. Dan meskipun puncak musim kemarau baru akan terjadi pada Juli hingga September 2026, namun kekeringan mulai melanda sejumlah desa di wilayah tersebut. Setidaknya ada dua desa yang terdampak, yakni Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusa, dan Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru. Akibat kekeringan sebanyak 990 kepala keluarga di dua desa tersebut mengalami krisis air bersih, terpaksa harus diberikan pasokan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, menjelaskan sejauh ini sebanyak 65 ribu liter air bersih telah didistribusikan untuk dua desa tersebut sejak tanggal 9 hingga 17 Juni 2026. Distribusi air bersih dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan. BPBD juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga. Untuk mendukung penanganan kekeringan, BPBD Kabupaten Bekasi telah menyiapkan 8 unit mobil tangki air serta personil yang siaga melakukan distribusi ke wilayah terdampak. Meski demikian, BPBD mengakui terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa wilayah terdampak, beberapa di daerah perbukitan dengan akses jalan yang cukup sulit dilalui kendaraan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam.